Es con Apacua la conquista de conjuntos y cooperativas o acuiche unides la es li natique chol chi kabinkil sa li jalan jalan chi najej malak sabarqui na kulak lishtia blipuk desibal es il alfa'in kulumakhun li nimla sail cholek chukere chiru li sateu ja'in naka pancho si chiru li kakwa dios li matanej nashkeker na kla'o taru doquan un kamokak kuchik erikim Anaynch ki apshkush fedekobera li chokochish kamal sali junjun chi najej sali jalan jalan chi cooperativas sabarkui na keshtalimank la eschiru li lok lahkutank anakkwan kuli matanej chokke li nashkeri kakwa dios hokanak chi anchel pachol na kabantyoshi chiru ha anshk anakkwan na kahultika akkwi rakhlal kahkwi zaruk kwank li kachuam ko kanak na koibeni bi na sa sali chol che hunilesh la esh li kwankesh sali hunhu chi kooperativas li kwankesh sali kalepa li kwankesh sali tenamit ut alkial na par na kulak li shtiap li puktesibal estil al jain li na koksir esh kamal Shtiap shkush fedekobera sabarkui na numsimank na balpay li esilal sabarkui na numsimank na balpay li nalep chirishki hunhuk chik angel li na banumank sa li kooperativas malak li na banumank akkui sa li halang halang chi na akhek o yo kechak chi rafinkil yo chi kwank li tzolok yo chi kwank li kawresink ut na pal tasal li esilal li na keshkots erikin wa kuikin li kakomon li na keoke na kui resh banunkil li kaoresin resh banunkil li tzolok sa li kyang sa li hongkong chi kooperativas ut na koi eni na na kana erikin li esilal hongkong man na kui la at yokat chi shkulpal kui la at yokat chi rabinkil kui la at yokat chi okeng tentonak Ta shok chupakwe ut ta echi angelak li hongkong chi esilal li hongkong chi kaoresin li nakulak chupakwe li nakulak salakyang li nakakul akwe aman ho nakakultika chak rubelak tentonak takachal kakwe chi shkebal tachol chi okeng chi roksinkil chi shkebal shk angel chi shkunila na lepham li nakataw li nakabil li nak Yes, am chokke khalan khalan li komon li na ke open sa li kakian. Shpam nak li kawre sink na ke nawak ila esh na kakao na chakko. Shpam nak inkaikial dat okchi atinak, inkaikial dat okchi serakik chihokan. Kwan kwan sakal chakku li shpia lalil, li hunhuk chi nalep, li hunhuk chi esilal, li tak e achol chi shnum sinkil kokan nak na koybeni bi. Nak erikin la esh kyo chikulak li esilal li na lep hongkong li nak aman sa lekyang li na shkam fedekobera chokere rahlal kutan ut toh takwan kakwish kebach komon na kenaw nak rahlal na kulak li esilal rahlal na kulak li na lep sa lekyang ko akshahutika chero na balpay li tusulal li tsolok li kyo chikaman ko akwi na bali na lep li na nung simang chokere che hunilesh la esh lika komon li kwankesa li hongho chi kooperativa che kwa nak sae kaba la esh nakakwan shi ke apshkush fede kobera sae kaba la esh nakakwan li honal ha inre nak la o akwi taru yoko chi kulak erikin sa li halang halang chi na khek chi ru li lok lak zu li ta a malak akya na kuchik bar na kesh taliman lakshera bibi na Ángel Ru, Chishkunili, Ángel, Ángel Ru, Chishkunili, Nalep, Li Nakakam, Resh Korbal, Resh Li Kasutam, Resh Ángel Ankil, Chichapil, Li Akwim, Resh Roshlok, Inkil Akwi, Chishkunil, Li Shtusulal, Malak, Li Shkialali, Li Kwang, Sari Hongkong, Chi Kooperativas, La Esh, Chirapi, Nak, Parkwang, Kebeba, Shninkal Ru, Nalep, Han, Parkwang, Li Shkoli, Li Hongkong, Chi Adin, li nakutupangre malaf li nakutunre li takuangriksa li hunhuk chi kooperativas ut chirisa fakwi hanto kaushlak rahlal renot inka satsakachol shpamna mare
tel un par aqui na capilla silal e na le li kaush aban in a na kachi angela kama la kun amo kachish kana ki kinsa de kachol o mo konchik de la apren chikleru na kach panukil de la apleru na kachaushla malah li na kachi aqui aban eska komon di solok o na kachir na takana aqui in la chi kun elik na takia aqui chi angela kuture na tanum si Shmanak mat ahe, takawresiati, mat ahe, tat solok, ku inka jo kachinum sinkil, chishkunil la na womhan, ku kambi, nak na kacholok cheru, chishkunil, li nalet hain, shmanak na kageretal, nak li kasutam, wal ahel ru li shkolbal, wal ahel ru shkangelankil, li lok lakcho, shlitsu li taqa, li lok lakha, shkolbal ri shakwe, u trela chiko kain, jo kwakwe chi el chiubeh, malas yo coffee stauban sapali par quant li na kahaya li par quant li na kasik la ja kuina ke kere tal na mare quan sud quan putan na plato hasta qua ta tauli rutinium la angel usta shakian la e usta shakela metse usta shakui a rail re angela chichabil aban mare quan hun mare quan kuibli na le lima kuasash beul shak e Andina Ramokre, Andina Napok Chakula at Nak, a Ruchinium Hat Angel Han in Kratz Alta El Korah Yokatish Hayal in Gil. Kavan in Kahuina Kachapla Honal, Rerital, Arshat Tau Limahelal, Malak Arshat Palto, Bar Quang Dikin Kahus Shapano, Utqui Nakakevayapla Honal, Marina Kakien Arin Shapalto, Malak Shatau Limahelal, Aban jiri shan in ka kujik na kachap mare di honal resh to kupan kilru re ripal na kin ka kujik da ane chisa ana lepan aban kwana in ka na banuman to kana na ka kots erik e na ka kultika cheru che funilesh la esh di ka komon li conquista li halan halan si cooperativas la esh li asociados la esh li asociadas li sahi poyanam li kokal di na kekele e chi solok rakhlal kutan na ka samara chiru na kat chinak le chol na kunelik ban te jale e resh kaure sinkile re resh kaure sinkile chol e kaushle ale na le pre na sa khun kutan la eshakh tesh okin la eshakh tesh ken a resh ke bal shkomon li angel li tentota anuman sa li khunku chi cooperativas aban li nasikman saqal na sa khun kutan la esh tesh okin re resinkichu pehle komonil la kanauna na bali railal na bali chakilal na talimang aban ma kwara hanta ramok chiku li elchu be salihonal na nako kaushlak malak na takere tal na takie kun railal kun chakilal ta ramok rena inkajito elchu be malak rena aranto kana alana kwi choko chisrak pal chiru disu am li komonil malah di kahun kapal lah kui sepanak nak kekere talaish nak kui hukana ko kaushlak mare kulah kapeh darau cik li kachol sepanak hingga sekatian kake mare jal kunah kui liatin sekapi malah jal kunah kui li nalep sekel sekakul ut aran sekina li kachol ut sekakir nak aran to kanak nak hingga cik to oke nak hingga kui cik takah kebal sekumon li angel li kwanrah cikku kanawak na raklal takataw li chakilat raklal takataw li jibah na lek li nachal sa likatyan sa likakomonil sa likakooperatiwas sa likungkuk chi nakhek chi komonil hindi na ko taliman kwi malak sa likakong kabalak kwi udhain at nakakudikajak cheru rupelah nakakotsyak erikin naklirailal naklirashi malak li chakilal hun elik wang paan mukot search kita panat jokat cik angelak jokat jalan pelak eh utara lal tak tahu awan nak nak kulman kain sedi kooperatifas kuila o tak kere tal nak kun railal nak kun cakilal nak kun mahelal panuman malak tahu man utahan ras tara mok ciku kebas kuman cak angel el cube ingkaras kulupa man kain railal cakilal akibah nalep kain Takaf an rah na kanta o keng
re katichpal re kami kisingkil aban magwa re natot anek sa akul re an nak to kwaklik nak taka el katyok chinin nak taka syakat sa kalki chichabil ko tentora takabano banak li komon malak li komonil dinashtawli railal dinashtawli chahkilal utahan na ramok re chiru chikun akwa re nak taluk shkebash komon lik angel malak nata erchubek an mare ma bachik re ru akweshka komon okanak yokochi sera ik sale kyan sa shkabash ki achkush sere kobera linakulak erikin rahlal kutan rahlal i sakewk sali kungu chimuepal chiru li loplak tzuli ta'a sali kooperativas sali hanakalam chi kalepal sali kungu chi tenamit akweli nakerapi li poktesibat esilal hain Kalau makhun li nimla sa'id chpoleh chokere ut li rosok kesyon tashak li kakwa Diyos ta kwang kikin hun elik panak ma'ane akwi ta isin kheci rudi raylan hukyo kochish kiepal rustar la orah ta kaoshlanak takal sa'ish kialalil malah sa'ish tuktur kilal li kwang rakh yo kochi ek abanak taka eretan chanchan takwi nak ak kwang kochik chisa rustar la ak malah rustar la ow inka kuante aban nakostau nakostor ukana nakakesh kapila lechol ut nakagiyak pire nak sa komonil naru nako elchupe naru nakastik kia lalil nakastik anol lihunho chirailal lihunho chimahelal lenakulak sa likakyang kona kiemanakpi mareka chiklikam inka taruk shtaupal kunakli e janak tasut ik chakuchi kunakli kiwam aban sabah ki kwakun raizlal utkwisi kakunilo takat eka cho chioken resti pal li tel chiubeh rest ash pal rua raizlal haam relichikyal nakto ru relichikyal nakto sho el kumpa al kuila at nakakwek akwi banakakwan nak kuangkat kumpak aliha chanchan takwi yo kach kebaretal nak ma hunkwa takruk chinumek kumpak al kawutsa shkawa nak nimru liha ahaan ut chan aban laat tento yo kach rashki al palat resi paljan ru maktataw hun lika ut lika linak anfilak salika komonil lika lina angelak sa rikungkok si kooperatiwa sa arkwi na talimang klisniyang kalroch akilal anak kwang lihunahil anak kwang lihishkepalkip sa atil nak kwang akwi likupsing ip shpanak kwi saas nakak ea kwangkil kundikak akwi akwi nak kulak kapeh naan narake kulak kapeh kwang kuchiklako sa shpendi chor usta anak kwang nakakwek a nakchanchan takwi sa liik nakatpek ut rahlal takanaw ishkana akwa ishko al ishsahil poyanam nak inka naru to kanghilak chihukan nak inka akwi naru takakaos na saan nak la ho nim likakwangkil sa shpenek khalanjik likomon hultikakke nak sa shpen liru chicho chikakunilo hunakik likakulo hunakik likakwangkil shmanako kanak kinishke likakwa arambi takatiki utatakak eretal nak kuikwang likunakil kuikwang likeok ipsatin kuikwang likubang kuik nakatawro likarutakak hon nakaku likang renaktonumek humpakal likahaan shmanakachpak eretal nak nimro utcham abanan kui sa likomonil kwang li hachokki kwang li mahekwang kwang li kakalin kwang li chok kwang ki takanawak kui nak maharuk toruk chish taupan haan li ta okeng krak li toshteng a renumek humpakal takanak chichol chokku ishkanak hakuwa ishchek, ishsah, ishkokal kol kuchik chokre li sahil po yanam shmanakanak kwang
Yanakaru Natsolmang, Yanakaru Narash Panukili Hong Hong, Avaning Anashk Oshlarish, Chishunil, Dik Arthru Tachal Mokon, Dik Arthru Tachal Kulah Kaber, Manaklik Aru Takatau Salibe Hong Hong. Nakoy Beni, Na Sasalich Ol, Chihunilish Laish, Likanak Akwa, Nina Kekele, Chisholomin Kilihun Hong Chikooperativos. Nakanaunak kau, nakanaunak kuonal narak, nakanaunak nashpas kuyuk, nakanaunak tento tak eh ol prenak kutung kahwilik angel nina anumang sa komunil. Abanarin kuang kahwilkun nina le, likwal angel ro takat aushla, takat tauro ut takat echik angelak Utkain na kuy beni nak takat e kachola kuil chira binki. Chikahuni loli na ko oken sa lehunghuk chiko operativas. Sa liholomin, chulcho nak makwa hun komon na panon re. Liholomin, nashpano hunchut likomon. Kuitakak to atinak, bikin o, kuitakak takabano, Bikin kuat sakit di komon. Taman mahung kuat takak kausna, mahung kuat takak kian nak hun aku di komon. Taruk risting kil cuba hun linim la komonil. Aran, mereka hun litik tik joko cish panung kil malah sebab aku di kakuan kil takak takak kian cikokan sebanyak ning kausna nak mahung kuat taruk panung kil kaan. Cuma nak minau aku nak nak balik angel ini nampak masa di kongkong si kooperativas. Udah pergi ku aku pulak arin anak tak kenal nak dihuncur malah harup di komon di poyanam di swakso reskolom ini di kongkong si kooperativas. Tentu tisipian saya respanan kili angel cicapil. Aban kuan na kuik aru na taklante. Kuan aru na kutunre li angeli hongho li panuman sa lihalang-halang si kooperativas ut aran kuan kli chakrap hongho manak lish estatutos li hongho si kooperativas ut aklan tarah tahanak sa kachol at chakrap haan. Inkaninaw harup kutan malak harup shaman jaka na kuan nakso sera ikbayak chirishnak pagkienak Mareka kuinak nako okho ak asociados relihonhon chi cooperativas aran nake iskutan obresi bayak chiku lishkiala lili estatutos malak lishkiala lili kwan sa lihonhon chi cooperativas aman chirish haan akeal makwan okchia makwan lahechia o lahuchia humanchia bochkat anchia ako kikla atho shaal hundi cooperativa Mare chalenchik aran malakh nahila honal khan makhichik sanau ayak chirish lishkiala lil li karu kwanza lish estatutos li kooperativa karu narashti bal khan na mareka cholcho sakal chaku lishkiala lil lishtikilan chambush panukil li hunko chik anfel ut karu akwi narashti bal hin eshkana kakwa anak tentosh kwa klesinkila kwi chak Tento ke alkuchik chik angelak, tento nak to oks na lep angkil rish lishchakrap lihonghon chik kooperativas. Shpanak, sa shkawanak ing anakan nao, naka tau huli raylan, malak nako ane sa huli mahelan. Awan kui naka nao, utityoko chishpanukil lingka usal huli komonil malak sa lik kooperativas, Kwan nim ko chik li raylal sa lika en tara. O gana, ahel ru, shpanong kil hain, shtawkal ru, shtawkal shkialali, shimpal shakal chi ichapi, li hungho chi shrakal, li nalek, li kwang sa li halang-halang chi estatutos, renak, wilaat na kanaunak, kwan aru ina, usyo chi panuman sa la kooperativa, usta inkayo kat si holoming, Kwan na pulubak kwi, chish paspal, chish tzil kalrish, malak, chish nalip angkil, arut yo chikulmang aran.
Kamangkila at inanakanaw. But yukat si Keval de Tanakwan karu na kunmang malah karu yuk sinumek inkaakwi naruta kapci na lepak malah tatkaw sila kachirish malah naruta kapasok. Kukan sakal nak ahel ru na lepankil ahel ru nak takataw di shtialalil di hunko si Chapsak. Panawakah kuin na kinka kwanko kahunes sa li halang-halang chi kooperativas kwanke bas kuin chi kahalan molam ni na ke siloply siya kuin chan ru li kanghen li kyoko chi shpanuhil malakcharo na kapersi narakish kiya balbiayin eshka komon na maka naru takamoku ulas kaper naru na naulik li karu kyoko chi shpanuhil anakwan usataka sa shmukbal. Aban mako ahan di siya lali likuang sa li kooperativas. Naknakish og ho akoluminen na ki sumelang na ki kuluang le chakra pinkil. Utkaro na kiya manaran nak takuang angelak sa iskabaer chishkunile likomon di siya li kooperativas na katataliman kwi malak li okakoy chishkoluminkil. Nakasumela akwi na sa liholoming inkadat oksipal usilal kakwi chokakwi laat. Angelak pan chokrebe blikomon le siya chokapang akwi. Chishkunis chal li kooperativas li chokat chishkoloming kil. Awan hunilik rakwang sa kachol analephain manak laat sa la chakrabing kil. Yo kachi sumenkil chishkunil hana lepkhain utkuin kana kabano chokchokha kuchaku chishkunil likaruchik naru chalel saapen chupanak chokchokha chaku nakakwan aru akwi inka us shabano eshka pomon naka kekun lishka kuila lechol sali holoming sali shperesinkil lishk angel li kooperativas. Wakshka kultikachak na kanaw na kakaw, na kanaw na kcha'a, kwan sut, kwan honal, kwan kutan, na klat tatkanak, chi inka, chi tatawru karu tapano. Aman karu narash kebal khaan, na klat yoka chi kaushlak, yoka chi nalepak, utinka yoka shpanukil kasel kya li shpanukil chi hokaan. Manaki komon. Li inka na shtaw railal malak li inka na chakko chidush banuke khun li kholoming marihan li kya na shkuperi chihokan ut inka na shtilrish malak inka na shnalipar chubelak li karu okresh banukil aban kuy lakad na chakko chaku malak inka na katao karu tabano sa shkawana tohtyokat sa kash sikpal shpeul tohtyokat ril alma hokkaan sa kaltara li angel kiyokakwe chispanun kil malak oka kwekwi chispumen kil hunilik tabay rak takakil kape hunilik rak takil chichapil lipar kong likataklan kil ut inkat elk chiyubes likaru namok sa likataw shlepar jal chihokan chimaka na kutun re malak inkat elk chiyubes likaru rak taka jal kakunesal utmakwa usilal rechish hunilep eblika komon utinkara kuita el chiuper li karu nakarain ru li karu li usilal li sailal taakak kial sashpene eblikomon malak inkara kuita el chiuper li nachal sali takchiik sali alek utkwanjikish komon li narura teka ushlala esh sale holom sale rulul kun el banda sta kachel ka e chisik bali usilal chisik bali chabilal chokte sa komuni ma kwa ka kicho ka kwela at yo kat chi holomin shmanak ma kwa e haan na chat ke sa ana se haan shmanak ma kwa pi haan li sha sumela sa la chat fra inkil na chat shatli ko khun a holominel cholchok analep khaim eshka komon na koy benina yo kochis tau alru
kisasa kachol, nakokuan erikin, raflal kutan, sashkabash diabshkush fedekobera, linapulak chiruli zulita as, lihalan halan chi cooperativas, kulmakli saicholech chokere, chihunilesh laeshla holominel, chihunilesh laeshli asociados, li asociadas, chekal poyanam, li sahin poyanam, li kokal, washka kultika, kiomate echkol, chisolok chichapil, kioko chikulak sashkitokli loklachiab hain, Kuli matanejas kuit, dinas kepele tako a Dios, cuando con aquenao, José quiere tal, na mali raila las kuit, dicho cochi no me kuit, ni na chasquichis con él, ni asutam, ni na chasquichis con él, ni loc las suchichot, aban kuit la on, cuanto cuanco, naranas tiene a Jun, ni la matan, dicho es que parte de tako a Dios, renak, tohtaruk, to oken, renak, tohtaruk, takakyal, ha e, Chispanukili pus, chispanukili chapil, chokre bebe akomon, chokre ebli kwanke chakat, chokre li nake ilok e, chokre bakwi, tishe shakapank ere, chispanukil li holoming, manakaan kun li martaneha kwi, li nim, li shekul, li shetaw, wakskafultika, mare Ingan kanau, karuchi chi chakilal, karuchi chi railal, itachal sakapen, itachal sashpen li ruchi choch, awan bi li kakwa dios trah, toshkol, toh kwanko arin, toh takachal kake, chi ril pali hunhu chi nale, chi shnum sinkili hunhu chi silal, chi shke pali hunhu chi kawresin chokere la esh, ut, toh teja la kuya ke, chi angelak, rena trikin chi shkunil li karute banu, Tarukakwi, tes el chuber, tarukakwi, takatau chishunil, y kajayalyom. Manaplikomon, tinganak angelak, tinganak yalshke, ustarak tishlairu, ustarak yal yok, auslanchil chichawil, tanishchbol, maho eakwi, taruk, tishkau li parakwan, nashlairu, shpanak yal aranakana, aman maka chosh anunchil, renak toshtau, juanak. Yo que es chico angelak la es salijunjo chico operativas na koi benibi na takachala kika e chiri alijunjo kia kuin aban ko na kikere tal tani halang halang china khe o kamnak taqirak chichunil analek hain renak takakoli kakun shakalil takakoli kakun kapal takakoli kakomonil man na kwanak makasa cholat na kulmak di railan Konak akyo chikulman sa halang-halang li rokru li katyanamit Guatemala malak na ba li komon yo chira uptesik ko kanas hakiro belak na maani sa u kwan klishyuam li hongko kakwi sa ruk li kakwa Diyos ko kanak kawakwi taka sama chiruhaan rana chaklal to shushvani raklal to shuros uptesik atya na ba to shu ek to shu nume shmanak chika hongkal maka na koro chishmanu ki kwa ishkakultika Nashaki Yakin, Nashaki Kafun Shakali, Nashaki, the Kafun Kapali, Kakomonil, Kapan, Kakui, Yinakanake, Anak Takakel Kake, Rejten Ankilke, Chikiveke, Takakel Kake, Reshkol Alke, Utre Ribali Hongkong Chi Akir, Renako Kain, Sahunkutan, Yokochi Sherbal, Lirusilal, Limetsewaki, Yashkemanchak, Tubela, Nakatanabis, Lech Ol, Chishunil, and Alevain, Eskanakakwa. Rui pale bakti di cekal poyanam kwa kwi di kokal Uting kanak kanau karu naru nakulman Aban, saya tengkwan laish di Kenapeh cukwa beh, rui pale bakti Renak cikho kain kunadik kuangkat lish say lish chor Cikho kain bi shrakumon Sa shrakik na kwa kwi cik shkan abang kikun di nim la say lish oleh chokere Kwa kwi ni ban to shi jaru li honan shikirke Re ra inkin shpia pshkush fede kubera